财政省的书在说那群动物声音可比你更杂乱些，没得了声音，只有干是被成功慢慢给动物里轰啦，全忙过完的啦。Que tengo un chinchón, tengo un hija, un cinco alabanzas, y después ya que son nabas que tengo un lingo. Programa, saludos y complacencias. Me tengo un chinchón, tengo un lichón, saludí. Es que tengo un hija, tengo un ma. Apa sih untuk dia lulus tak sunap kait dengan sin untuk hal itu ku bas kait dengan program di la sin agak ku mampu cikang kali itu as ketemu le untuk orang di la as ketemu sin bayi yang semula hi apa yang sin yang ni ilam ni bayi jula agak ku mampu cikang kali itu ribuan disiun es lulus tak sunap untuk kita sin tu ni sin itu ada radio karisma kait tu cengi itu untuk wali mas is program asik ribuan disiun es lulus tak sunap.